Owaye. Nayo ba mugambe. Neka neve mu mugambe. Ngamba gugu. Tukule nsobyo kutusa kalimiko. Nukajia kuchikumu musambu katonyeze muenda. Pearl FM.